Prod FM Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bara aku Jufel Gafar. Dan ini ya, kita bakal lanjut dengan obrolan Spada. Nanti akan hadir juga beragam update informasi dari rri.co.id. Dan teman Pro 2, untuk saat ini kita akan ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Palu ada The Box dengan Tadulako.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku hemat Gucci on. Aku hemat Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI tahu na teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, duet Ken Bellingham andalan Inggris menuju juara Piala Dunia 2026. Nah, tim nasional Inggris menunjukkan ketergantungan besar kepada duet Harry Kane dan Jude Bellingham. Hal itu terbukti selama perjuangan The Three Lions menjadi fase grup. Menjalani fase grup hingga menuju semifinal di Piala Dunia 2026. Hingga babak semifinal, The Three Lions telah mencetak 13 gol dengan 12 diantaranya disumbangkan oleh Kane dan Bellingham. Nah, statistik tersebut semakin menegaskan peran vital kedua pemain andalan yang membawa Inggris melaju ke empat besar. Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenangan Inggris saat menyingkirkan Norwegia 2-1 di perempat final. Gelandang Real Madrid itu memborong 2 gol yang memastikan langkah tim asuhan Thomas Tuchel ke semifinal. Sekaligus menyamai koleksi 6 gol Harry Kane di turnamen ini. Nah, selengkapnya informasi olahraga juga kamu bisa akses melalui rri.co.id di gadget kamu.

0: Info.
1: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Ronaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Ronaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

periode Riri Tahuna teman terbaik kamu. Dan radang tenggorokan tak kunjung sembuh. Nah, coba konsumsi 5 makanan ini ya teman Pro 2. Jadi radang tenggorokan umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan dan sering disertai gejala flu, batuk dan suara serak dan juga demam ringan. Nah, penderita radang tenggorokan sebaiknya memilih makanan berstruktur lembut, kaya nutrisi dan mudah ditelan sambil menghindari makanan pedas, keras atau asam yang dapat memperparah iritasi. Nah, 5 makanan yang direkomendasikan adalah sup ayam, madu, oatmeal, yogurt dan buah berstruktur lembut yang semuanya memiliki kandungan nutrisi dan sifat penyembuh yang bermanfaat. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Pradua FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Produser RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Kali ini balik lagi kita di obrolan sepada dan bakal membahas tentang tanggap bencana ya, teman Produa. Oke. Dan para aku Julfan Gafar di hari ini hari Rabu ya, tanggal 15 Juli 2026. Dan ini nih buat mungkin teman-teman Produa ya, kalau dengar kata kayak pahlawan. Nah, apa sih yang langsung muncul di pikiran kamu, kayak bisa terbang, ada apa ya, kostumnya gitu ya, atau yang punya kekuatan super. Nah, di tahun 2026 ini konsep pahlawan itu kayak udah bergeser nih. Jadi pahlawan masa kini itu jadi tidak perlu menunggu di kayak apa ya, kalau kayak Spiderman digigit laba-laba dulu, kemudian kalau jadi apa lagi ya, kayak kena radiasi atau apa begitu ya. Nah, siapapun bisa jadi pahlawan, termasuk kamu ya, lewat aksi nyata. Nah, salah satu yang paling keren dan lagi pada krusial juga untuk sekarang ini adalah jadi pahlawan tanggap bencana. Jadi nih teman Produa, mungkin apa ya, negara kita kan secara geografis itu memang akrab sama yang namanya kayak bencana alam. Jadi mulai dari gempa, kemudian juga banjir, tanah longsor. Tapi kerennya sekarang anak muda itu tidak cuma bisa pasrah atau sekedar bikin status pray for gitu ya di media sosial. Nah, jadi anak muda zaman sekarang itu bisa langsung turun tangan, dan peran kita itu besar sekali ya teman Produa, dan bisa dibagi menjadi beberapa fase gitu ya. Itu fase penting juga nih. Itu dia. Jadi banyak hal ya, banyak hal teman Produa yang bisa membuat kita kayak apa ya, jadi anak muda itu jadi pahlawan tanggap bencana ya. Itu pastinya apa ya, bisa memposisikan anak muda sebagai garda terdepan dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Ayo teman Pro 2, kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tas darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan.

Prodereri Tahuna teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, negara kita kan secara geografis memang akrab sama yang namanya bencana alam. Jadi mulai dari gempa, kayak banjir, kemudian juga tanah longsor. Nah tapi kerennya sekarang tuh anak-anak muda ya, tidak cuma bisa pas 100 sekedar bikin status-status gitu ya di media sosial. Nah anak muda juga zaman sekarang tuh langsung turun tangan. Peran-peran kita tuh itu besar sekali, dan ini dibagi jadi tiga fase yang penting. Yang pertama adalah sebelum bencana. Jadi kita bisa jadi agen edukasi, manfaatkan kayak sosial media, TikTok, Facebook, Instagram yang kamu punya, buat bikin konten mitigasi bencana yang seru dan mudah dipahami. Kemudian saat bencana, jadi anak muda punya fisik yang prima buat jadi relawan evakuasi atau bantu kelola kayak dapur-dapur umum gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, pasca bencana, ini dia kekuatan kita, yaitu trauma healing untuk anak-anak korban bencana lewat game atau cerita seru. Nah pernah dilakukan salah satu komunitas pecinta budaya ya, yang ku ingat pecinta budaya dengan permainan-permainan tradisionalnya, menghibur teman-teman ataupun anak-anak ya yang ada di kayak di pengungsian. Nah bahkan banyak ini juga ya, startup dan aplikasi sistem peringatan dini bencana yang kreatornya itu anak-anak muda seumuran-seumuran gitu ya, seumuran apa ya, anak-anak kuliah, umuran-umuran apalagi ya, pastinya 25 gitu ya. Wah itu keren banget. Jadi ini aja ya, pastinya teman Pro 2 ada banyak hal. Kalau kita udah pegang 3 poin tadi itu poin penting ya. Nah kita bisa tanamkan kalau nantinya seperti ini, bakal apa nih yang bakal kita lakukan. Udah ada referensinya ya.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau. Mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

Rere-rere tahunan teman terbaik kamu, hampir pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Kurang 2 menit lagi nih guys. Dan waktunya juga saya Jufan Gafar pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya semua apa yang sudah kami sajikan sejak pagi tadi hingga saat ini dan terbaik. Selamat pagi untuk semua. Ada Ami yang akan temani kamu hingga pukul 15 atau jam 3 sore nanti. Baiklah, selamat pagi sekali lagi dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Web. Info Pro 2.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 3 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, Ajax Amsterdam dikabarkan ikut bersaing untuk merekrut penyerang muda Sao Paulo, juga Luka Marquez, pada bursa transfer musim panas 2020-nya. Pemain berusia 19 tahun itu juga masuk radar dan juara Liga Portugal FC Porto. Berdasarkan laporan media Belanda, FC Porto menjadi klub yang bergerak lebih cepat dalam perburuan Luka Marquez. Dan klub tersebut telah mengajukan tawaran resmi kepada Sao Paulo untuk memboyong penyerang sayap kiri tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadion. Dan La Raja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli 2026. Dan teman Pro 2, Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Dembele. Namun pertahanan Spanyol yang dikawal Pau tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan pemerintah mengubah strategi pemberantasan judi online. Penanganan tidak lagi berfokus pada pemblokiran situs, tetapi menyasar seluruh ekosistem kejahatan digital yang menopang operasinya. Menurut Meutia, pendekatan baru itu mencakup penindakan terhadap situs aliran dana hingga jaringan pelaku.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Rabu 15 Juli 2026, dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Waktunya Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu. Dan waktunya kita di Pro 2 Hitlist request lagu edisi hari ini, teman Pro 2, hari Rabu 15 Juli 2026. Dan tentunya setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, kali ini bareng Ami hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bergabung untuk request lagu favorit kamu, Ami buka kesempatan lewat WhatsApp di 082217797307 atau juga bisa di line telepon teman Pro 2 di 081255038772, juga di live TikTok akunnya RRI Tahunnya. So sambil menunggu kamu untuk bergabung, kita dengarkan satu lagu dari Yuna dengan Make Believe. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di Produ Hits List edisi hari ini, teman Produ, Rabu 15 Juli 2026. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung buat request lagu favorit kamu, Ami hadirkan satu lagu daerah kerong dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Produ, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Musamus dari Ermukim Squad. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, penyanyi muda berbakat Anet kembali meramaikan industri musik Indonesia dengan merilis single terbaru berjudul Sembunyi dari Bumi, teman Prodo. Dan lagu ini mengangkat kisah dari dua insan yang saling mencintai namun harus menghadapi berbagai perbedaan yang mungkin membuat hubungan mereka tidak mudah untuk dijalani. So, single terbaru menjadi karya spesial bagi Anet karena ditulis bersama musisi dan pencipta lagu Mario G, teman Prodo. Dan melalui lagu ini juga Anet menyampaikan pesan tentang keteguhan hati dalam mempertahankan cinta meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan dan keraguan dari lingkungan sekitar. And then teman Prodo, lagu Sembunyi dari Bumi bercerita tentang sepasang kekasih yang memilih bertahan dan memperjuangkan hubungan mereka daripada menyerah pada keadaan, ya teman Prodo. Pesan itu tergambar dalam lirik yang sangat harapan dan doa seperti ungkapan untuk membuktikan bahwa cinta yang telah dipersatukan layak untuk dipertahankan. So, dari sisi musikalitas, Anet kembali menghadirkan warna musik yang telah menjadi ciri khasnya. Aransemen yang emosional berpadu dengan karakter vokalnya yang lembut dan ekspresif, teman Prodo, juga menciptakan suasana yang intim serta menyentuh. Dan emosi lagu dibangun secara bertahap dari bagian verse hingga mencapai puncaknya pada klimaks di akhir lagu. And menurut Anet sendiri, ya teman Prodo, kolaborasi bersama Mario juga bertujuan menghadirkan lagu yang tidak hanya nyaman didengar tetapi juga dapat menjadi teman bagi mereka yang tengah berjuang mempertahankan hubungan di tengah berbagai tantangan, teman Prodo. Khususnya pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa cinta yang tulus pantas diperjuangkan meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Dan single Sembunyi dari Bumi kini telah tersedia di berbagai platform musik digital. Selain itu juga video lirik lagu tersebut juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube Hits Records. Buat kamu teman Prodo yang mungkin masih penasaran dengan lagunya Anet dengan Sembunyi dari Bumi, barangkali bisa jadi kisah kamu juga ya di akhir-akhir ini. So, langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu dari Anet dengan Sembunyi dari Bumi. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: like green, green atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I storm kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, yeah, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Prodo Hits List edisi hari ini. Teman Prodo Alvin Lapian dan Grace berkolaborasi melalui lagu berjudul Memory. Dan karya tersebut menghadirkan kisah pertemuan kembali dua mantan kekasih teman Prodo setelah hubungan mereka berakhir. Lagu Memory ditulis komposer Reisa Husi dalam waktu 5 hari pada tahun 2023. Dan ceritanya berangkat dari kenangan kecil yang kembali muncul ketika dua orang bertemu tanpa rencana. Dan kenangan tersebut hadir melalui berbagai detail sederhana yang masih melekat dalam ingatan teman Prodo, mulai aroma parfum, kaos hitam favorit hingga gelang merah biru yang dikenakan seseorang pada pergelangan tangan kanan. Melalui cerita tersebut juga, Memory menggambarkan hubungan yang telah berakhir tetapi meninggalkan perasaan yang masih mendalam teman Prodo ya. Dan lagu ini juga menyimpan harapan tentang kemungkinan kembali bersama apabila takdir mempertemukan keduanya. Soresa menilai Alvin dan juga Grace memiliki karakter vokal

buat serta mampu berpadu dalam kolaborasi tersebut. Menurutnya juga teman pro duo, kecocokan keduanya sudah terlihat sejak proses rekaman berlangsung. Dan bagi Alvin, memori tidak sekadar bercerita mengenai seseorang yang pernah hadir dalam masa lalu teman pro duo, tetapi lagu tersebut juga menggambarkan dua orang yang pernah menempati ruang khusus dalam kehidupan masing-masing. Gimana tuh teman pro duo rasanya? Alvin juga mengatakan tantangan utama muncul ketika dirinya harus menyampaikan nostalgia secara personal. Emosi tersebut perlu disampaikan dengan tenang tanpa membuat lagu terdengar terlalu meledak-ledak. Dan Grace menilai tema memori dapat terasa dekat dengan pengalaman banyak pendengar. Dan juga menurutnya kebiasaan dan detail kecil seseorang sering tetap tersimpan meskipun hubungan telah berakhir. Bertahun-tahun kemudian keduanya kembali berpapasan secara tidak sengaja di Jakarta ya teman pro duo. Dan pertemuan itu membuat mereka menyadari sejumlah hal tentang satu sama lain ternyata masih tetap sama. Buat kamu yang mungkin penasaran dengan seperti apa video dari Alvin juga Grace teman pro duo, Ami belum bisa hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Barangkali kamu bisa lihat di mana gitu teman pro duo. Dan sekali lagi mungkin kisahnya Alvin dan Grace juga menggambarkan kisah kamu dengan siapa tuh teman pro duo. Dan buat kamu yang masih mau request lagu favorit kamu di Pro Duo Hits List request lagu kali ini, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja WhatsApp atau via telepon. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, Ami hadirkan satu lagu dari Bruno Mars dengan Rise Up. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Hitlist. Teman Prodo, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo dan tuntas sudah kebersamaan kita di Prodo Hits List edisi hari ini. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung buat request lagu favorit kamu, ya teman Prodo. Buat kamu yang masih belum berkesempatan bergabung, kamu bisa bergabung di lain kesempatan di pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah setiap harinya, ya teman Prodo. Dan masih akan kami temani suasana santai siang kamu di Muda Kreatif dengan berbagai informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.

0: ada kau beli baju hari rayamu. Udahlah, banyak 2 setel. Sepatumu? Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
1: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri.

kecil dan menengah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran sekaligus memperkenalkan potensi desa kepada masyarakat yang lebih luas. Dan teman Produa Sulfikar mengajak pemerintah desa dan masyarakat memanfaatkan program-program RRI sebagai media promosi. Dan sebagai bentuk dukungan, RRIND juga mendokumentasikan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk proses menenun dan produk-produk lokal dalam bentuk foto dan juga video. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulih, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersih lo, batang saya jauh beli, dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa lo kek. Dan saya ada siula gerang, anjang siula lidi, daun silana yang pucuk, siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulih. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di informasi UMKM. Panglima Kodam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar. Sianipar, teman Prodo mengatakan momentum Piala Dunia 2026 perlu dimanfaatkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mengangkat potensi budaya daerah. Nah, salah satunya melalui penyelenggaraan Festival Rakyat Nusantara. Dan menurutnya teman Prodo, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola dapat menjadi pemicu meningkatnya aktivitas ekonomi melalui keterlibatan UMKM serta berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas dan generasi muda. Dan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menilai Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 menjadi momentum bagi masyarakat untuk memanfaatkan euforia Piala Dunia 2026 melalui kegiatan yang tidak hanya menghibur tetapi juga berdampak pada penguatan ekonomi daerah. So, teman Prodo, Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diikuti setidaknya 120 pelaku UMKM menghadirkan beragam produk unggulan daerah. Dan agenda nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 akan terus berlangsung hingga partai final Senin 20 Juli 2026 mendatang, teman Prodo, dan menjadikan Festival Rakyat Nusantara sebagai pusat hiburan sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan di Sulawesi Tengah. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

narkoba dan pergaulan bebas hanya untuk kehancuran masa depan.

Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 8 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini, Teman Prodo. Hari Rabu 15 Juli 2026. Teman Prodo, Timnas Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal. Dan kemenangan La Roja diwarnai aksi cerdik Lamine Yamal yang memaksa Prancis melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Dua gol Spanyol itu diketahui dicetak oleh Michael melalui titik penalti dan Pedro Porro, Teman Prodo. Penalti tersebut berawal dari kecerdikan Yamal yang lebih cepat menyambar bola sebelum Lucas melakukan tikil terlambat. Dan bek Prancis itu menendang kaki Yamal di dalam kotak penalti sehingga wasit langsung menunjuk titik putih. Dan keputusan tersebut menjadi salah satu momen yang paling banyak dibahas setelah pertandingan berakhir, Teman Prodo. Dan dalam program Insight yang dipandu oleh Joseph, aksi Lamine Yamal mendapat pujian dari pengamat sepak bola Edo Aguirre. So, menurutnya Yamal menciptakan peluang itu melalui kecerdasan membaca situasi, bukan sekadar memanfaatkan kesalahan lawan. Dan Yamal menurutnya juga, Teman Prodo, memiliki kecerdasan bermain di atas rata-rata pemain sepak bola internasional. Dan ia menilai kecerdasan Yamal menjadi faktor utama lahirnya gol pembuka Spanyol. Insiden tersebut juga memunculkan pertanyaan mengapa Lucas tidak menerima kartu kuning setelah menyebabkan penalti. Banyak pihak menilai pelanggaran itu layak disertai hukuman tambahan dari wasit, Teman Prodo. Dan mantan wasit Rafa menjelaskan keputusan sudah sesuai dengan yang terarah. Menurutnya juga pelanggaran tersebut hanya layak dihukum dengan tendangan penalti tanpa kartu kuning. Informasi ini, Teman Prodo, lengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: sebelum terlambat kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini. Teman Produ, pelatih timnas Prancis mengakui Spanyol tampil lebih baik saat menyingkirkan Les Blues. Dan Prancis harus tumbang dengan skor 2-0 pada laga semifinal Piala Dunia 2026. Meski menerima kekalahan tersebut, teman Produ, pelatih timnas Prancis mempertanyakan kualitas kepemimpinan wasit dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Dan ia juga mengatakan para pemain Prancis sangat terpukul karena gagal mencapai final Piala Dunia 2026. Teman Prodo, pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan kesalahan timnya menjadi penyebab utama kegagalan Prancis. Dan ia juga menyebut performa Les Blues jauh di bawah standar sehingga tidak mampu mengimbangi permainan Spanyol. Meski demikian, ia juga menyoroti sejumlah keputusan wasit yang dinilainya memicu perdebatan. Ia juga mempertanyakan apakah sang pengadil lapangan layak memimpin pertandingan sebesar semifinal Piala Dunia. Lalu teman Prodo kembali menegaskan wasit bukan alasan utama Prancis tersingkir dari Piala Dunia 2026. Dan menurutnya Spanyol pantas menang karena mampu memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan timnya. Saat kembali ditanya mengenai kepemimpinan wasit, teman Prodo ia juga memilih berhati-hati agar tidak dianggap mencari pembenaran atas kekalahan. Dan kemudian ia juga menuturkan masih ada beberapa keputusan lain yang dianggap kontroversial selain insiden penalti. Meski begitu, teman Pro 2 ia juga menegaskan dirinya tidak memiliki persoalan pribadi dengan sang wasit. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: 92 MHz Pro 2 RRI Tahunan.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cie uni. FYI, for Yay Info.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 8 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, informasi olahraga yang terakhir di kesempatan siar hari ini. Teman Prodo, penyerang tim nasional Spanyol Mikel Oyarzabal menorehkan rekor pada pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 saat melawan Prancis. Dan golnya ke gawang Prancis menyamai rekor milik striker timnas Matador David Villa, juga Emilio Butragueno. Gol dari titik penalti tersebut menggenapkan jumlah gol milik penyerang real teman Pro 2 menjadi 5 gol sepanjang turnamen. Dan rekor ini menyamai prestasi David Villa pada Piala Dunia Afrika Selatan tahun 2010 dan Emilio tahun 1986. Dikutip dari TUDIN, kontribusi serangan tersebut sangat penting bagi serangan dan produktivitas tim berjuluk La Furia Roja itu, teman Pro 2. Dan diketahui David Villa mencetak 5 gol krusial pada Piala Dunia 2010 saat membawa Spanyol juara dunia untuk kali yang pertama. Sementara Emilio mencetak jumlah gol sama pada tahun 1986, termasuk memborong 4 gol di babak 16 besar. And then teman Prodo, timnas Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal. Dan langkah tim nasional Prancis ke final ketiga secara beruntun harus terhenti di Dallas. Tim asuhan dari pelatih tersebut gagal melanjutkan tren impresif mereka setelah sebelumnya selalu meraih kemenangan sepanjang turnamen. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id. Dan menit ke-10 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan kembali lagu Daerah ke ruang dengar kamu teman Pro 2, masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. So kali ini kita ke daerah Palu dengan judul lagu Tadulako dari The Box. Tetap stay tune di 92 FM. Teman terbaik kamu.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website TPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 30 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tadi ada informasi UMKM, informasi olahraga, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Teman Produ, produser sekaligus penulis Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, Muhammad Ali Ghifari, mengungkapkan ide awal film tersebut. Dan menurutnya, teman Produ, film itu dibuat sebagai media sederhana untuk menyampaikan nilai kehidupan kepada anak. So, Ghifari berharap pesan dalam film tersebut mudah dipahami mulai perjalanan hidup para tokohnya. Dan menurutnya juga cerita yang diangkat dekat dengan kehidupan sehari-hari lebih mudah diterima penonton. And then Ghifari mencontohkan karakter Faiz dapat menjadi teladan bagi anak yang mungkin rajin belajar dan bertanggung jawab, teman Produe. Sebaliknya, karakter Dinar menggambarkan beratnya konsekuensi ketika hidup dipenuhi berbagai persoalan. Dan selain menjadi media pembelajaran, Ghifari juga mengatakan film tersebut membawa pesan tentang pentingnya menjaga sikap terhadap sesama. And then menurutnya juga setiap perlakuan kepada orang lain dapat meninggalkan dampak yang tidak mudah dihilangkan. Sutradara Muhammad Amrul Umami menambahkan waktu merupakan hal paling berharga dalam kehidupan teman Produe. So, film produksi ini dan Langit Pictures tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 30 Juli 2026. Dan film itu mengangkat kisah tentang keluarga, pengorbanan, juga pilihan hidup. Informasi selengkapnya, teman Produ, buat kamu yang masih penasaran dengan seperti apa film Andai Waktu Bisa Diulang, catat tanggalnya tanggal 30 Juli 2026, dan yang masih mau baca tentang informasinya, bisa kamu search di rri.co.id.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.
3: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan hampir pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Produ, waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Usai sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Dan setelah Ami, ada ke Olvi yang akan jadi teman sore ceria kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang teman Produ, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe FM.
2: Aku tak ingin
3: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman Pradua, 26 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita di Sore Ceria untuk hari ini di informasi lokal ya. Kita ke rri.co.id. Teman Pradua, aktivitas tambat kapal penumpang dan sejumlah layanan kepelabuhanan untuk sementara dipindahkan dari Pelabuhan Tahuna ke Pelabuhan Peta. Nah, kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga keselamatan pelayaran selama rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Tahuna dan kedatangan kapal tol laut KM Logistik Nusantara 06. LT Kepala KUPP Kelas 2 Tahuna, Mevrid Panalewen SHMAP dalam dialog interaktif di RRI Selasa 14 Juli 2026 menjelaskan bahwa KM Logistik Nusantara 06 memiliki panjang sekitar 123 meter sehingga membutuhkan ruang tambat yang lebih besar. Nah, kondisi tersebut membuat ruang sandar di Pelabuhan Tahuna menjadi terbatas dan berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran apabila seluruh kapal tetap beroperasi di lokasi tersebut. Informasi selengkapnya teman perdua di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari di kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama saya Olvi. Informasi awal teman Pro 2, menu sarapan seperti bubur ayam dan nasi kuning kian populer dan menjadi tren gaya hidup masyarakat modern, tak terkecuali bagi generasi milenial dan Gen Z di Kampung Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Tren ini sukses dioptimalkan oleh pelaku UMKM lokal yang mampu mengubah menu sarapan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Cynthia Warangian, pemilik rumah makan, membagikan rahasia sukses usahanya dalam program Muda Kreatif Pro 2 RRI Tahuna, Selasa 14 Juli 2026. Ia mengungkapkan bahwa penyesuaian waktu operasional menjadi kunci utama dalam menangkap peluang pasar di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi. Rumah makan Cynthia sendiri telah beroperasi selama 9 tahun, namun adaptasi terhadap waktu menjadi sangat krusial semenjak adanya aktivitas kapal yang rutin singgah di Pelabuhan Peta. Penyesuaian jam operasional yang lebih pagi membuat usahanya semakin dikenal sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang hendak beraktivitas sebelum memulai hari. Selanjutnya, teman Pro 2 SMK Negeri 1 Tahuna melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Rama tahun 2026 sebagai kegiatan awal bagi peserta didik baru Senin 13 sampai dengan Rabu 15 Juli 2026. Kepala SMK Negeri 1 Tahuna Sunyada Mura kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenalkan budaya belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selama pelaksanaan MPLS, para peserta didik mendapat materi mengenai tata tertib sekolah, pengenalan program keahlian, pembentukan karakter, penguatan disiplin, wawasan kebangsaan, literasi digital, serta budaya positif. Menurut Damura, seluruh rangkaian kegiatan melibatkan guru dan tenaga kependidikan sebagai pendamping agar proses pengenalan sekolah berlangsung secara edukatif serta mampu membangun hubungan yang baik antara peserta didik baru dengan seluruh warga sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS 2026, SMK Negeri 1 Tahuna berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman sehingga para didik baru dapat memulai proses pendidikan dengan pengalaman yang positif dan penuh semangat. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Ya, teman Pradua, 50 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Informasi untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menantikan azan maghrib dikumandangkan lagu-lagu bernuansa islami hadir untuk teman Pradua.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, teman perdua, saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya dari Palu dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pradua FIFA menunjuk wasit asal Amerika Serikat Ismail Elfat untuk memimpin dalam laga Argentina versus Inggris yang berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat Kamis 16 Juli 2026. Penunjukan tersebut menjadi kesempatan besar bagi Elfat memimpin pertandingan penting pada ajang sepak bola terbesar dunia. Ia dipilih karena memiliki pengalaman panjang dalam menangani laga internasional. Sebelum ia sudah memimpin 3 kali pertandingan Piala Dunia 2026 bersama sejumlah tim berbeda. Laga tersebut meliputi Belanda versus Jepang, Spanyol versus Uruguay, serta Brasil versus Norwegia. Dalam 3 pertandingan itu, Elfat mengeluarkan 9 kartu kepada para pemain yang bertanding. Rinciannya terdiri dari 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. Kartu merah diberikan kepada Agustin Canobio saat Spanyol menghadapi Uruguay.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 241 menit dari pukul 18, FIFA menyiapkan penutupan spektakuler Piala Dunia 2026 yang digelar di New York, New Jersey Stadium 19 Juli 2026. Nah, teman Pro 2, sejumlah nama besar dari dunia musik dan hiburan dipastikan tampil untuk memeriahkan laga final turnamen terbesar dalam sejarah tersebut. Penyanyi pemenang Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony, Jennifer, akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Sebelum pertandingan dimulai, penampilannya akan menjadi salah satu momen pembuka dari partai puncak Piala Dunia 2026. Untuk informasi ini, teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.

19 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita dengarkan satu lagu daerah dari Palu dengan judul La Vita e Bella yang dibawakan oleh Rival Himran. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

Manpra 2 aktivitas tambat kapal penumpang, kapal sabuk Nusantara dan kapal barang untuk sementara dipindahkan ke Pelabuhan Peta. Hal itu dibenarkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Kelas 2 Tahuna, Mayfried Panlenewen. Menurut Mayfried, sementara aktivitas pelabuhan dilakukan karena Pelabuhan Nusantara Tahuna sedang menjalani perbaikan rehabilitasi. Selain itu, saat ini Pelabuhan Tahuna juga digunakan sebagai lokasi sandar kapal tol laut logistik Nusantara 6 yang memiliki panjang sekitar 123 meter. Nah, kondisi tersebut menyebabkan ruang tambat di Pelabuhan Tahuna Nusantara Tahuna menjadi terbatas sehingga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran apabila

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: kita tinggalkan satu lagu dari Office Nina. Kita bergabung dengan Perdua Jakarta. Kita ikuti MLC. Bersama ini saya Olvi pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya ada Kakak Cindy yang bakal temani kamu di Jaga Malam Kamu di edisi siar hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Brodua di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di biasa di studio.
0: Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Pro2 seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Wasi. Yeah.
2: Halo,
0: selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih? Berarti Piala Dunia nih.
2: Wow.
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau Karama?
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau hari ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Kak Gigi,
2: apa? Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk itu gak masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Puyol. Main. 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru ya. Seru biar ya. Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin. Aman.
1: Alright. Berarti jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau
1: apa datang? Nyanyi
2: iya, langsung iya, memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan?
1: Kalau final.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Temani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu ini ya. Apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
2: halte gitu, jadi gak taunya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga gak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya. Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Ya, tapi pasti. Juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
2: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Cilduk. Cilduk internasional.
1: Gokil. Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk gitu nama gue bisa
1: aja ya.
0: Karena gak bisa.
1: Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya. Musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow. Itu gak bentar, Mi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain, yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman bro.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, aku 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Benar. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Betul-betul, tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: Sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin jam di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin bahwa kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musika juga setuju. Dan pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga sudah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
2: Gocap ya? Kita enggak gocap kan.
4: Berapa tuh?
0: Berapa tuh?
2: 2000.
0: $2000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Oke.
2: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu
0: kan. Oke.
2: Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Indonesia.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu.
0: Iya.
2: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Enggak ada pilihan yang enggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, alat gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nge-nex sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Yang Menunggu, apa kayak Cinta Yang Menunggu lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide gitu. Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana,
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
0: gitu. Bener. Pecahkan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar. Nanti ada lagi, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung ke private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
1: iya.
2: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima udah pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain.
1: Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya dan apa dari colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya, kesurupan.
3: Disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang satu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Jadi kayak dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Lepasin gitu ya.
2: Bener.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat kertas.
2: Ya, itu filosofinya apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic. Jadi sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu, itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: soal kertas, kita
1: kelipat
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Dan apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa,

0: Jarang.
1: Enggak, oh, itu udah, pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah, halo.

0: es gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Maksudnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa clue-nya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Clue-nya nanti dulu deh.
0: Boleh deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi, okay. Ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, gak apa-apa.
0: Kak Ray.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar itu kota
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh udah tahu. Sabar, sabar. Semuanya, semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut, lanjut.
1: Nama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis maksudnya?
2: Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. No. Ya, berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto, seroto,
0: seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke.
0: Okay. Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa, dia siapa.
1: Oh, boleh.
0: Bakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih. Ah,
1: ini susah nih. Clue-nya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Nah, namanya dari huruf R. Diawali huruf R.
1: Halo.
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Eh enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan nebak saja.
2: R. Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh,

0: teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
0: Okay. Yeah, di Life Wanted. Mm-hmm. Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
2: Cutting?
1: Cutting?
2: Apa Cutting?
1: Halo?
3: Masih jauh.
2: Oh, masih jauh. Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
2: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
2: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu? Clue
2: berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Serangga dan gitar.
2: Aduh.
1: Oke. Okay. Tadi namanya antara A, B, C.
2: Itu tuh.
1: Itu.
4: Agak besar, gitar.
1: Oke.
2: Okay. Oke.
0: Okay. Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
2: Kang Capung.
1: Yes. Benar.
2: Halo Kang Capung.
1: Halo Kang Capung.
2: Benar nih.
1: Halo.
4: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
2: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
4: Bisa gitu dong Kang.
1: Oke. Okay. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
2: Produser ya
1: katanya. Demasif.
4: Ini dulu kita ya apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
4: Capung adalah music producer Demasif dari album 1,
1: wow.
4: 2, 3 dan 5.
2: Wow.
1: Gokil.
4: Ya banyak banget apa ya mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Meng. Itu album 1, 2.
1: Ya, Pak Jaif, benar.
4: Oke. Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3, dan 5 itu gue take vokalnya di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
2: Wow.
1: Wow, gokil.
2: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
4: Pasti itu.
2: Pasti ya? Yang produserin, coy.
4: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu.
2: Makanya. Eh, kenapa?
4: Ini tembus suara.
1: Tembus.
2: Oh alah.
4: Di rumah kan.
1: Iya.
4: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu.
2: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Benar.
2: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
2: Okay. Mau langsung oke, okay, oke. Okay. Gimana nih? Mas Capung melihat sekarang The Massive yes. Udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
3: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, oke, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
4: Amin, terima kasih Kang.
1: Oh.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
2: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
2: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
2: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung nggak loh. Kak iya, Wai kan? Itu langsung. Oh Kang Capung. Ini.
2: Itu tadi ya mungkin. Bener. Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
4: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
2: Oke. Okay.
4: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
2: September.
4: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
2: Oke. Okay.
4: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan buat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
4: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
2: Oke.
4: Okay. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tennis indoor.
1: Oke.
4: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
2: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
2: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
4: Dan juga album ya. Album
2: awal
4: juga.
2: Tahun. Awal tahun
1: ya. Ya oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Demasif.
2: Thank you banget Demasif.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari Demasif. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Betul yang banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
2: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Demasif.
2: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. on yes. our own.
2: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah, itu dia Pro 2 ya.
2: Oke, okay,
1: okay, masih siap-siap, kita ngobrol lagi. Halo,
2: Bro Dave, ya? Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta, nanti di Desember. Wih, gokil.
2: Oke nih, kayaknya udah siap nih.
1: Yes, oke, okay, kalau gitu kita pamit teman Pro 2, yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
2: Nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
5: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive, spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Rumah Sedang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Rumah Sedang gak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi. Perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Oke, baik teman-teman, Prodo itulah tadi kebersamaan kita bersama The Massive ya di FLC edisi siar hari ini. So, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy dan tentunya di frekuensi 90 MHz teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Komprodo TNI Angkatan Udara meningkatkan kemampuan personel di bidang pengendalian radar melalui workshop modernisasi dan perkembangan teknologi radar tahun anggaran 2026. Ini sebagai upaya memperkuat sistem pertahanan udara. Komprodo Wakil Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkutan Udara atau Askomlek KSAU Marsekal Pertama TNI Gatot Sutomo mengatakan penguatan sistem radar perlu dilakukan seiring berkembangnya ancaman di bidang pertahanan udara. Temuan radio workshop yang digelar di Skadron Pendidikan 504 Jakarta Timur itu diikuti personel Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Udara Diskom Lekau. Menurut Gatot, temuan radio perkembangan teknologi militer seperti pesawat siluman, rudal hipersonik dan kemampuan peperangan elektronik menuntut TNI Angkatan Udara terus meningkatkan kemampuan sistem radar. Karena itu, TNI Angkatan Udara terus mengembangkan teknologi radar agar mampu mendeteksi berbagai potensi ancaman udara yang dapat mengganggu keamanan nasional. Selain modernisasi peralatan, Tempur Pradua TNI Angkatan Udara juga memprioritaskan peningkatan kompetensi personel agar mampu mengoperasikan, memelihara dan mengembangkan sistem radar secara optimal. Gatot berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman personel terhadap perkembangan teknologi radar, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pertahanan udara secara lebih efektif.
1: Info Pro 2.
2: Kita ke informasi yang terakhir, Wakil Menteri Transmigrasi atau Wamentras, Viva Yoga Mauladi menegaskan Temuan Pradua, kepastian status lahan melalui program sertifikasi menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan investasi di kawasan transmigrasi. Viva mengatakan Kementerian Transmigrasi melalui program Transtutas terus berupaya menyelesaikan sengketa lahan. Temuan Pradua sekaligus mempercepat penerbitan sertifikat hak milik atau SHM bagi transmigran. Sutomo Pradowo, pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri peresmian pembangunan dan rehabilitasi sarana sekolah di kawasan transmigrasi Kikim, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Menurutnya, Sutomo Pradowo, kepastian hukum atas lahan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi. Ia menyebut Temuan Pradua, sejumlah kawasan transmigrasi termasuk kawasan transmigrasi Kikip masih menghadapi persoalan tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan serta bidang tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik. Sepanjang tahun 2025, program Transtuntas telah menerbitkan 13.246 SHM bagi transmigran di 22 provinsi. Sementara tahun ini, 2026, Kementerian Transmigrasi menargetkan 11.288 SHM di 61 lokasi transmigrasi serta melakukan inventarisasi hak pengelolaan atau HPL di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi dengan luas mencapai sekitar 217.043,26 hektar ya Temuan Pradua. Viva menambahkan, pola penyelenggaraan transmigrasi kini mengedepankan pendekatan berbasis kebutuhan daerah. Hingga saat ini, Kementerian telah menerima sekitar 60 usulan pembukaan kawasan transmigrasi baru dari pemerintah kabupaten. Demikian Info Pro 2. Selamat malam.

All right.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat di negeri luar. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar cara negeri? Karena tidak tahu. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat bertanya.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau di tenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta

semula ya. Dan selanjutnya teman Pro 2 bakalan kasih hadirkan juga program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Lagu yang bakalan kasih dihadirkan atau yang bakalan kita dengerin bersama teman Pro 2 untuk edisi siar hari ini ada dari Malang ya. Hello, we're coming back, Pegunda Lowokwaru. Buat kalian yang kemana-mana, tetap stay di 90.3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.

0: Just Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Oke, baik teman Pro 16 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya. Dan kali ini kita berada di program acara Jaga Malam Cerita Penutup Hari di CCR hari ini. Buat kalian nih teman Pro yang mungkin pengen berbagi cerita, berbagi pengalaman ataupun quotes menarik kamu, quotes lucu kamu, dan juga pengen request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. And then ada juga message ya via Facebook RRI Tahuna dan juga live TikTok ya teman Prodo. Dan kali ini kita dengerin bersama lagu dari Vicky Slamet ya, Sakit Perih Luka. Sembari menunggu teman Prodo yang lain buat gabung di Prodo Islist di Jaga Malam ya, maksudnya kasih ini di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Oke, baik teman Pro 2, 31 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Kak Cindy sekarang lagi live ya teman Pro 2 di TikTok RRI Tahuna. Kali ini ada Kak Jeto pen request katanya lagu dari Adele, Make You Feel My Love. Kasih hadirkan lagu yang di request. Semari menunggu teman Prodo yang lain buat gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini.

Oke, baik, itu mau berada 38 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman pro 2 masih dalam program acara Jaga Malam, cerita penutup hari untuk edisi siar hari ini. Buat kalian nih yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, atau mungkin pengen cerita-cerita berangkas ini ya, atau teman pro 2 yang lain, di tentunya di frekuensi kesayangan kita ya, 92 MHz, teman pro 2 bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307, and then like TikTok RRI Tahuna. Jaga Malam, cerita penutup hari, teman pro 2 kasih ditunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Tanggal 13 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Waktu kita tinggal 13 menit ke sini dan sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2 kali ini ada yang gabung katanya pen request lagu Vicky Slamour, terus ada Frisly Nikilu juga ya. Pengen request dengan judul lagu Panas Pela ya teman Pro 2. Oke, kasih ini hadirkan lagu yang di request sembari menunggu maybe 2 orang terakhir untuk gabung request lagu favorit kalian ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, baik, itu Mompro 2 dan ini dua lagu terakhir yang bakalan Kasih dihadirkan ya. Ini katanya pen request sama-sama Mita Talhatu nih. Ada yang satunya Jang Paksa sama Sapu Cinta Cumaku ya. Oke, Kasih dihadirkan dulu. Jang Paksa Mita Talhatu ya, Mompro 2. So, dengan kedua lagu ini kasih ditutup kebersamaan kita ya di Jaga Malam cerita penutup hari ini. Dan buat kalian nih yang masih pen request tapi sayang waktunya udah selesai, kita jumpa di lain kesempatan ya teman pro 2. Dan tentunya selanjutnya akan ada program acara Jazz Music. Jazz Music akan dihadirkan rangkaian musik hiburan ya teman pro 2. Hingga menjelang pukul 23.56 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

ketemu Pro 2 di manapun kamu berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini Rabu, 15 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Patras yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Salam bahagia teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 16 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman perdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Iya, teman Pradua, selamat pagi, selamat bergabung di 92 FM, teman terbaik kamu. Di edisi siar hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026 ya. Dan untuk kegiatan atau rangkaian acara di pagi ini, teman Pradua, seperti biasa ya, awal kebersamaan kita akan hadir lagu-lagu mengisi judge music. Selanjutnya ada info Pro 2 yang akan kami hadirkan pada pukul 6 pagi, pukul 10 pagi, pukul 17 sore, dan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nah, selain itu di pagi hari teman Pro 2 ada sepada, ya selamat pagi teman Pro 2. Ada di siang hari nanti ada santai siang, terus di sore hari nanti ada sore ceria. Sementara untuk malam hari nanti ada jaga malam. Nah, itulah rangkaian acara bersama program 2 RRI Tahunan di 92 FM, teman terbaik kamu.

Amateurs everywhere. Amateurs.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

Anda waktu Indonesia Tengah Info Pro 2 di hari ini bersama saya Olvi. Argentina dan Inggris masih bermain imbang tanpa gol pada babak pertama semifinal Piala Dunia 2026. Kedua tim langsung tampil agresif sejak peluit awal demi mengamankan tiket menuju partai final Kamis 16 Juli 2026. Argentina lebih banyak menguasai bola melalui kombinasi umpan pendek yang dikomandoi Lionel Messi sepanjang babak pertama berlangsung. Inggris tetap mampu mengimbangi permainan dengan pressing ketat serta transisi cepat ketika merebut penguasaan bola. Peluang demi peluang berhasil diciptakan kedua tim, tetapi penyelesaian akhir masih belum mampu mengubah papan skor hingga turun minum. Lini pertahanan Argentina dan Inggris sama-sama tampil disiplin saat meredam setiap ancaman dari lawan. Lionel Messi sempat mencuri perhatian pada menit ke-37 setelah melewati Harry Kane dengan gocekan yang memancing sorakan penonton. Aksi kapten Argentina itu membuka ruang serangan tetapi belum mampu menghasilkan gol. Inggris menerima kartu kuning pertama pada menit ke-37 setelah Lloyd Anderson melakukan pelanggaran keras untuk menghentikan serangan Argentina. Wasit kembali mengeluarkan kartu kuning 5 menit selang kepada Lisandro Martinez akibat tackle terlambat terhadap pemain Inggris.

Teman Pro2, informasi berikutnya, Argentina memastikan tiket final Piala Dunia 2026 setelah membalikan keadaan dan balik mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal.

Prodiwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanri Susanto menggelar seminar nasional bersama 10 asosiasi desa untuk mensosialisasikan program Koperasi Desa Merah Putih. Yanri mengatakan sosialisasi diperlukan agar kepala desa dan perangkat desa memahami manfaat program tersebut. Demikian info Prodiwa, selamat pagi.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

2 dari pukul 6 pagi ya. Kita ke informasi kali ini masih dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini Kamis 16 Juli 2026. Perakirawan BMKG Ranika Dwi A mengatakan, dikutip dari kanal YouTube BMKG, khusus untuk Sumatera, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang dan Bandar Lampung berawan tebal, Medan dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, sementara Padang berkabut, Pekanbaru udara kabur, Bengkulu berawan. Ke Pulau Jawa, Teman Pradua, Serang, Banten, Serang, Jakarta dan Bandung berawan, Semarang dan Surabaya cerah berawan, Jogja berawan tebal. Sementara di Bali dan Nusa Tenggara, untuk Mataram berawan, Denpasar berawan, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal. Provinsi Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sementara Palangkaraya berawan, Samarinda berawan tebal. Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo dan Manado cerah berawan, Kendari berawan. Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Jayapura dan Jayawijaya berawan, Sorong berawan tebal, Manokwari dan Nabire hujan dengan intensitas ringan, sementara Merauke udara kabur. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu mungkin literasi.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. The

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 di menit ke-33 dari pukul 6 kita dengarkan satu lagu daerah ya, kali ini dari Yogyakarta, Teman Pro 2 dengan judul Wong Sepele yang dibawakan oleh DSP. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

Teman berdua, apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, ingatlah bahwa setiap pagi selalu membawa kesempatan baru. Dan pastinya jangan biarkan kegagalan kemarin menghalangi langkahmu hari ini. Justru dari setiap tantangan kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Nah, pastinya anak muda bukan hanya tentang usia, tetapi tentang semangat untuk terus belajar, berkarya, dan berani mencoba. Tidak masalah jika langkahmu masih kecil, yang terpenting kamu tidak berhenti melangkah. Nah, jangan sibuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain, sebab setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh dan bersinar. Fokuslah pada dirimu, terus tingkatkan kemampuan dan jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya teman perdua. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Store. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya teman, Produa nongkrong bukan lagi sekedar aktivitas mengisi waktu luang bagi banyak anak muda berkumpul bersama teman di kafe, taman, ruang publik, atau warung kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup sekaligus kebutuhan sosial di tengah rutinitas yang semakin padat. Nah, fenomena ini teman Produa terlihat hampir setiap sore hingga malam hari. Berbagai tempat makan, kedai kopi hingga ruang terbuka dipenuhi anak muda yang menghabiskan waktu untuk berbincang, mengerjakan tugas kuliah, berdiskusi, atau sekedar menikmati suasana bersama teman. Nah, dikutip dari Good News from Indonesia, psikolog sosial Dr. Rina Wahyuni menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk membangun hubungan sosial. Aktivitas nongkrong menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan tersebut. Dan menurutnya, di tengah meningkatnya penggunaan media sosial, interaksi secara langsung tetap memiliki nilai yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh komunikasi digital. Nah, selain menjadi sarana bersosialisasi, nongkrong juga sering dimanfaatkan sebagai ruang produktif. Banyak mahasiswa memilih mengerjakan tugas kelompok di kedai kopi karena suasana yang dinilai lebih nyaman dan mendukung diskusi dibandingkan di rumah.
1: Spada!
4: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Ya, teman Produ, perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi generasi muda untuk mengubah kreativitas menjadi sumber penghasilan. Berbagai aktivitas yang dahulu dianggap sebagai hobi, seperti membuat konten, desain digital, fotografi, musik, hingga kerajinan tangan, kini berkembang menjadi bagian dari industri kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang terus berkembang karena mengandalkan ide, inovasi, dan kemampuan menciptakan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Di Indonesia, sektor ini mencakup berbagai bidang, mulai dari kuliner, fashion, kriya, film, musik, aplikasi, permainan digital, hingga industri konten. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa nilai tambah ekonomi kreatif terus mengalami perkembangan. Nilai tambah ekonomi kreatif diperkirakan mencapai 749,58 triliun dengan skor unggulan seperti kuliner, fashion, dan karya menjadi penyumbang utama. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Hati Sintang Gregorius Herculanus Bala membuka Cave of Sintang Innovation Challenge yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang Rabu 15 Juli. Cave of Sintang Innovation Challenge diikuti oleh Baperida Provinsi Kalbar, OPD Pemkab Sintang, Lembaga Keuangan, Mahasiswa-Mahasiswi, Pelajar, dan Undangan. Nah, menurut Bupati Sintang, 59% dari luas Kabupaten Sintang merupakan kekayaan alam yang harus dimanfaatkan saat ini. Dan ke depan,

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro
0: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
4: Terus kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman ter

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.